0: Ya.
1: Jadi yang saya angkat adalah mengenai bagaimana RRT bisa melakukan transfer teknologi terhadap Indonesia yang juga ingin mengembangkan teknologi militer yang serupa dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh RRT.
0: Did you discuss the United States proposal for the...
1: No, I didn't discuss about the U.S. I only discuss about our bilateral cooperation.
2: 凤凰卫视高棉，印度尼西亚雅加达报道。